0: Dader. Radio Liberdade, Cianulu Resin Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Tia kira nama ke musika, nama perkenalan usiran jaya hanya titlu pakodi. Nama keluaran itu bahaya tuku sial imituran dulu resin tolu, tamah dah hilang minutu baluntang, yang atas ada fatih itu bos sirah hilang loran sian dulu resin lima pontu alu mega arsin yang. Ita kontinua informasi yang atual seluk nama fesai ha jurnal diario pagina segundu. Asosiasi Centro Estudo Bapas no Demokrasia, diskuti planu estrategi ku tinan rihung grua nulu racing hitu to tinan rihung grua tol nulu racing ida. Ho di perpara rekursu manu ne bediak. Asosiasi Centro Estudo Bapas no Demokrasia hahu diskuti planu estrategi ku tinan lima niang nebe foku bapas. Perpara rekursu manu no hare ba situasaun relarang inklui kresimentu ekonomia. Diskusamba planu estrategiku dene ho dinamiku tuir estandaria jasaun no apostava vijasaun institusaun sepedenian ho kontribusaun parceru estrategiku sira husi individu, grupu ho institusaun kolektiva sira hanesan GASC nebe maka durante ne finansia programa Asosiasi Centro Estudo Bapas no Demokrasia niam. Di akhirnya nama ke informasi seluk nebe maka iterona ita asesua mutu konanya jurnal diario independenti ya pagina segundu. Asosiasi Centro Estudo Bapas no Demokrasia planu estrategiku. Tinan rihung grua runulu resing hitu to tinan rihung grua tulunulu resing ida hodi perpara rekursu manu nebe maka dia. Tuh rumah itu sebarona tang musika selukane nebe makananu si nona hoi titlu roleplay.

Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovitas isu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Atiba saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, atiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Dader. Radio Liberdade 105.8 MHz.
1: Dia kira nama ke musik atau si Crimson kalau voraho mari ke kau ya titlu baby I'm okay dan bapak keluar dari tabah ya tuku si alim itu lima nulu racing gua. Taman ini nama ke musik ke ikut sebagai program ada di konvida pada sang oh ini dia ngutur mai kata si sunlay usi lalu orang channel racing 5.1 megar sini yang tambah si program bibang solo dan bapak selori ustinya balloon aura. Agar desa beta bosarnya partisipasi sang ya program ada di konvida pada sang oh ini dia. Usia studio hau nyu belung yati nebe makamalu kono ita bot sira durante orosonya larang adeus sate segunda feira i bom fin de semana ba ita hotu noida seta kaho musika usi Crimson hoya titlu hau nyu maneira.

0: Hola, Dader, diak Dader ke Solo, kamu tuh follow hal Arni Bar, iya.
1: Oh, halo, nomor simnya belum aura, iya program Bibang Solo, nah kolega sirah waktu di sama lor no, ini nih yang taran seno lo lim, oke. Taran seno lo sing itu, iya fulang gitu nih lah, nomor, iya pak kolega sana memang kagori di dalam stay tune, hala iya FVA, mina bentuk sing kupon tuh oi tu meke hachi nih nih yang. Dader diak dat baita bot sirah waktu, kita haluau su, ita bot sirah ni musika, didika musika, baita bot sirah familia kolega, kaya mana bema kaita bot sirah hakara kiri kos ba, oke. Ami pronto deto di oferese musika, baita bot sirah waktu.
0: Oke, dia kaunya dader diak dader ke Solo. Dader diak dader ke Solo ba belun sira nebe maka gora kompany halamnya live TikTok. Kita luat tap-tap layar no. Kita luar request musik ya belun sira.
1: Ya, nebe pasir nebe maka gora di dalam kompany halam na fatin bimbindu dat baita bot sira hoto. Ya, waru seruan ya larang ya. Nebe fos pasu baita bot sira hoto akarak bele hakar kusum musik ya dedika musik ya rumah, oke. Ami pronto di oferese musica ba kolega sira ne be maka gore de dam. Stay tune hela i ha FM 95.8 make a hatch ni niam. Ita barano lai musica i dana sa musica abertura usiraya ni niam on yatitlo only you.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovitas isu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Atiba saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, atiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: E aí, Daniel, maka musik kita rona liwa naban, nona fat ngis tetung, no? Hau ni dader, dia dader solok babing mau sira no apa, hama sira nebe maka gora halau hel aktividad iya to, serbi suku daduang. No babing, sira nebe maka gora ulfatuk mora sela bamodo.
1: Iya, yeah, nebe dari dia ke solok deh, pas sira nebe maka kompani hela mau Nelson piadari, hok honi alun sira nebe maka kompani hela iha los palus neba, dari dia ke solok deh, bon trabalho pro sor. Nah, sira selok nebe maka foi entama mai, bun dia deh, beto bot sira hoto ben vindo, mai am ne aplikasi, okay, mai iha aminia. Ya, live TikTok ni nih yang membimbing mau sepalu nih bemaka kompanya iha live stream Radio Liberdade ni nih yang aplikasi Santo Ming Radio Garden website Radio Liberdade. Nafatin dari dia situ dia dia kya. Kolega sih dah hotu, nafatin yang stay hari usi tu bosan nih musik, kari tu bos sih dah kara kusu musik, dedikasi musik. Bayi tu bosan familia kolega kaya mana bemaka tu bos sih dah kara request ba, okay. Ami pronto dia ofrece musik, bayi tu bos sih dah hotu. Nih betul mai balung ardi telur sih baru nanti. Música que Marvin y Nia, Juanía, título Timorón, Matenek.

0: Rona liwana ba nona fatin stay tu no amin yada der diak da der solok babelun sira babelun sira na bemak si a kompanya hela kita halua request mujik ya babelun sira no iana ya komentaru ida husi mau ce kakak ce da der diak ya da der diak mos kakak dia kalai kita halua request mujik ya.
1: Oke, kalau kasih rawat udah nama ke teralana, saya makan aku semua musik ada di ke musik rumah. Oke, kami pronto deh tadi fresh musik ya, basir nabe maka aku ada di daun kompanya hela ya. Itu dapat baru nata informasi, I harta mori sagore la daun, lo ke fila fali aula aula arte di basiku fulan tolu nini yang nabe basir nabe maka karak karak registu, oke bela bayi ya fatin maka iha. E Arta Morris e a Palácio Presidente Tara Clara Ninian, este lá no Ninian, nós seremos e a Tadjeto Simo, Simo é uma gratuita, mas bem limitado, é? E daí uma informação vai ter boa se ir a roto, cara, colega Balo, né, bem, mas cara, bá, ok, bem, levar, é, tia? Na tua filha fala mais, se iramos a halo inscrição nele, se tá que ir a lorong avang. Balo, né, bem, mas se já o bá, que tá a lua, bocam, bocam, radão. Bela ba, ema nebe maka se asirne tarje tu si idade sanure sinha to tolu nolu. To tolu nolu, no kole se nebe maka rakba, ok. Bela ba det, so iku siramos iya certificado. Ida nebe maka informasaun bari kituang, kona ba, iya informasaun balu nebe maka kona ba, ya, arte moris ninia, basir nebe maka kompani halam. Fatin dari dia kelas solok deh kita hal duha ya husu itu nia musika baik itu buat sernia familia ka kolega ka yang mana bema ka itu buat sih dah cara husu ba ke bela deh itu baru nata musika husi muhala huni titlu biar ba odok.

0: Ya, ide ne maka musik ya nebe itarona liona ba, no belo sira, kita lua na fatinge stay tu, no tetep layar, no kita lua mos request musika. Dia kini ya komentari husi kakak Bendi, bon dia ba ekipa radio. Ya, bon dia mos kakak, dia kalah kita lua request musik ya kakak. Si iya lo, iya mos husi kakak Adani, bon dia ba ekipa radio. Ya, bon dia mos kakak, kita lua request musik ya.
1: Ya, nabe basir nabe maka karaku su musika dedika musika bele de lili bas sira nabe maka kompani helai iha programa radio li perdari dinia.
0: Ya mas komentari husi kakak mana ikun bendia umanain ya bendia mos kakak dia kalai.
1: Sebenernya kata sira diak diak de
0: ya. Karena kimi diak date.
1: Ya nih be beli su musika kari tebol sira kara kusu musika dari ke musika rumah mi pronto di ferese musika bai tebol sira hotu. No basar nih be maka gora de dong halau sira nih tibi dadi bunga tibi dadi de bai tebol sira itu si barona ta musika ya nih abitu gaman ini ya. Oni ya titlu saudaris mai tebaran hamutek namun musika sira selo.

0: Ida nema ka musik ita rona liwa na ba. Non ba belon sira na fatin estate tung no aminya dader dia dader solok ba ama pasira ne be ia tos laran no bing maun sira ne be mak ia agora daung hala hal aktividade no liliu ba bing sira ne be mak agora ulfatuk mora sel ba modo ihan modo sira karike.
1: Oke, okay, nabe media dia kita baca bos sirah hotu, kolega sirah hotu nak fatin stay tu ni amne frekuensi radio Liberdade. Bos aplikasi sound tu min radio garden website radio Liberdade ni ni ada dari dia kelas solok date, sintonize dia ki ada dari mana kita ni. Ya kita luha ya nak fatin stay date bela request bos sirnya musika, kadang tebos sirah karak dedik ke musika, bai tebos sirnya familia, bai tebos sirnya. Ya, yeah, mana bima kita buat sirah cara kerikus ba, mi pronto dia oferece musika ba kolega sirah hoto ya. Terima itu baru nolai musika usi bitkari ni ni yang berita kawan.

0: Ya, ide ne mo kamusi ke taro na ona, no na fatinya sita itu, aminya dader jak, dader solo babelu sira no bang aktividadi.
1: Oke, musik ke ikut program bang solok nenek yang ya beri ada barang ya ada sebarang deh. Ya bom fin de semana mau sebar kolega si rawat nabe maka gore di dalam kompanya hela. Hau ni baru ngawur siak sumikang.
0: No hawar ni bahari, amil halu atau amnya ba obrigado barak, kita lua kompanya no seiyak program seluk tirmai.
1: Adeus.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Mega Hearts.
1: Meu dia, senti sabor. To tukurua, lorai. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Mega Hearts.
2: Kalau senulur esen lima pontu walu megahertz, meu dia diak malu krona nain sera hotu, hamu tu fali Javier Fernandez.
3: Hau Marcia.
2: Ia programa meu diak solok bayi disanguhin lorong. Hanya sampai bayi program meu dia, nisa kita buat sira tiang kata, program meu dia nabi makam isi, hamalu kita buat sira. Ya orang suruh nilarang, no ho dia kompanya kita buat sira, ho musika, ho ritmu kalmu. No mo se informasi sira nabi ami se fosai bayi kita buat sira, maka informasi sira. Kona bali mentus ninian ya.
3: Ihe ne ame hato amne media diak no media solok ba maluk sirne ba agorero se hele tilu me la loron se no luresin 5.8 megahertz.
2: No la lom sa tua minia media diak mos ba main paiser me bakare koras nyalo te bot sin aktividade kari palong ras nyal almoselo familia kolega parseiro aminia media diak ki bon aktividade bon sin tunisa ba te bot sira. Ok, nah, memang selalu atau minyak media dia aku sebab belum studente sih rahotu, pasti dari berkarir korosne, buka hal fatih atau almosu, balung korosne tuh kolega parseru sih raga, balung korosne iya hela jardin di lesidere, iya jardin, ok, jardin singku de mayo, iya mau tayal neba minyak media dia, ki bon aktivitade bon sintoniza bayi tebot sih rahotu. Okay, no terima kasih. Hanya sampai bye. Mulak kita tangan bayi program media solo. Kita sebaru nale musika. Ida hanya sa musika bertura bayi tanya program media bayi di sanguhin lorong. Musika onet titlo separuh aku nebelori hosi banda Noah.

0: Udie, senti il sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, sen loresin lima, pontu walu megahertz.
1: Ia, kita nak makan muzik honi titlo Dobing Halla for Merese, ya. Nabi makan ohi request usi tanya Rona Nain Sirahoto.
2: Oke, nafati hato amni mudi diak no mudi solok ba maluk Sirahoto, lilu ba maluk sir nabi agur dan halah halah tividade, no balu nabi karek diskansa, balung almosu. Oke, ini itu langsung kontinua ho komentario husi mau maritu bota bim botarimos mau dia kalae i husi mau jubang fohela mensajen ba maluk sira nebe servis tu iha Korea.
1: Oke, nebe Babylon Timor Wasser memaki iha Korea neba bon trabalho na fatin kuda rita bot sernian kuda rita bot sernia 59 tambah ita bot sira masai hane sang heroi ba ita bot sira nia familia ya.
2: Ini amna fatin hato amni mede diak na mede solok ba maluk sira hotu lilu ba maluk sira nebe agora dadang sahela tilung mai hala lorang senolu resing 5.8 megahertz.
1: Ya, terima kasih atas sebarang lain.

0: Udie, senti il sabor. To tukurua lorai. Radio Libertad, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Dia kira ni maka musika honi titlo dia ni belori husianji. No musika ni malu kita pamutu ki hatu kusan ulu resing roa 5:50.
2: Ih ni na fatin hatu amna meu di diak no meu da solok ba maluk sira hotu. Iba maluk sira ni be agor da almusu ho diak. Balung karik diskansa ho diak. I balung kita halau hela aktividade balung karik halau ho diak.
1: Yes, pera kata kita buat sirah yang lorong dan musik ya. Malu kita buat sirah baik ya orang salmosun ini ya. Ini ben fatih hatu amin ya media dia ya. Ba belum sirah hoto. Oke, terima ini kita sebahare tan lai. Kona ba desvantajen sirah ne be posibel. Maski ya beneficio konsumu rambutan mos tenke halo ho moderasaun. Dudarai fuan midar idane ya midar natural ne be maka barak liu bele la recomenda ba ema sira ho diabetes ka problema kontrolu midari haran. Alain dene fini rambutang nian la bele hang matak tamba bele iha substansia sira nebe la saudável. Ponto importante seluk maka iziene esensial atu fase aifuan ho diak molo konsumo liliu. Se sosa ya mercado na kloke ia kazu balong, nebe ladung akontese ema bele hetang reasaun alergiku sira. Ida ne maka informasaun nebe konaba desvantazen sira nebe posival. No tirmeita separona ta musika teton hone titlo tempo neba furak tebes lori husi Demetrio.

0: dia, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Okay, dan ini macam drama ni bila kau interonana, kuliah kau nampak feto nomani, yang bih tadi prevene violensia. No drama ini lori tapa mutu kita tu kira lima minit tolo nolo racing nen.
2: Okay, nafati hatu amne mede diak, mede solok, ba maluk sirahotu, karik balong agora se almosu o balong almosu hotu ona, balong diskan se karik balong halo aktividade karik. Kuidado ang nafatin. I nafatin husba kolega sin debe akompay na hela. Amne live kita halu hari ko simne musika no tap tap player guys.
1: Okay, nebe amne mi dia dia kwaita bot sira hotu i bon aktividade. Tirmaita se barona tan lai musika honi titlo arogansi nebe lori husi arti.

0: senti il sabor to tukurua lorai Radio Liberdade sen lo resin lima pontu walu megahertz
1: Dio, kira nema ke muzika, hone titlo arogansi, ne belori husi arti. Muzika nama lo kita pamutu kia tuku ida 5 minuto. Oke, 5 minuto li hat nolo resing nen.
2: Oke, ini nafatin kontinu hatu amne mede diak no mede solok, ba maluk sira hoti, lilu ba maluk sira nebe agora dono sehle tilu me la lorang, senolu resing 5.8 megahertz. Wow, ini mas komentar barak los ya.
1: Komentar anusan, letok pak.
2: Husi mau bendi, botar di baik kipa Radio Liberdade no malu krona naik Radio Liberdade sirahotu. Botar di mas mau.
1: Namanya botar di, obrigara bel sintonia
2: sana. Husi mau mane mesak, botar di Radio Liberdade, botar di mas mau. Botar mau fimer, botar di alim, botar di mas mau. Husi mau bendi dalai komentar dalai detan di dikehela musika bolanya dai dai husi artisnya Shakira.
1: Oke dai dai, mungkin lah. Ida ni fans ni bendi mana? Oke, ni berita lah musika rana depois jadi nama ofrece baya. Tiada komentar seluk tan.
2: Oke husi mau vida paciencia Monty Metanico.
1: Ni dia nusa. Kenya sedet.
2: Nya komentaru dihendet Monty Metanico husi mau Alex botar di dia kalai kakak cantik.
1: Okay, botar di botar di
2: dia kela usah mau.
1: Okay, dan emak komentaru ni emak itu hari ni ya platform TikTok ni ya. Amin ya mudah dia kibo aktivirade bon sintoniza bayi tebot sirahoto. Pasirah emak nafatin setitu iya laloran senulurasen 5.8 megahertz nian. Amin ya meu dia dia ki bom atividade bom sintoniza. Ok, Shakira ne musica no sia mere la yane ya. Se yane ya de posa me oferece pa. No tir mai. Ita se bare la ba kona bar rambutan iha cozinha. Ka rambutan. Ok, rambutan iha cozinha. Iha ten rambutan bele usa ho criativo. Ida ne bele aumenta ba han midar sira. Hanesan sorvente bolu sira. Ok, no pudin sira ho di lori sabor tropical especial ida. Ia receita balu. Ida nemos uza iha hahan sira nebe gosto. Kombina honaan ka aihan tasinian. Ho di kria kontraste. Ok, kontraste sabor nian. Manera interesante selo katu uza rambutan maka iha menu sira hanesan jus. Nomos cocktail sira. Inia textura no sabor halo nia sai versatil no agradável ba paladar. Tenho rambutan hanesan dalang ida atu valoriza produto lokal sira. No halo experiencia ho kombinasaun fon sira iha dapur. Ok, dane maka rambutan iha cozinha. Tambah nafatin atau minyak media dia buat tebot sirah hotu basiran buat nafatin stay la loran senur desen 5.8 megahertz. Tirmai itu sebaron alai musika selo kone titlu November sentin belori husi rake.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senoloresin 5.8 MHz
1: Ok, dan ni mak muzik yang hanya titel November senti ni belori hosi rek. No muzik yang ni mak kita bermu tu kita kuira 5 minit 5 nulu resting hat no.
2: Na fati hatu amne meu de diak no meu de solok ba malu sirah hatu.
1: Ok, no ida ni mak. Ok, dan ni mak ikus ni muzik ikus ni baitanya program meu diak solok ya. Tambah ni amne iru si akses sound si tabot sirah ya mesperi tabot sila belai tambah tuir mai si ya program loraik solok. Tambah ni usi studio Radio Liberdade hau Vero Fernandez.
2: Hau Marcia.
1: Amin si akses sound si tabot sirah ya dia sate prosima di sound. I bom fin da semana baita hotu no ikus lita si takah ho muzika. Senti mamuk ne belori husi haso kolabora ho Crimson.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: Halo loragi kloraik solok malu krono naing radi liber dari sirahodo liber dari iha aneng liber dari iha moris fila faliho hau reni iha programa loraik solok edi saung ohing nini yang nune ohing loron san lulu racing hitu fulan juli tineng rihing ruwaru nulu racing neng espera ito po siro kondisang nebe make dia koto ya no haneng sampai baim programa loraik solok ini belong reni siya malu kimi hausi tuku rua batu tuku hat ya no ito se fahe bayi sesang rua, sesang primero, haus itu kurua batu tuku tolu itu se oke, ini belum rani si oferesi rit musik yang nebe make trending iha plataforma Spotify no, haus itu ku tolu batu tuku hat, belum rani si oferesi musik yang nebe make hananu husi tenia kantor rai larang ho bersound tetung tamana nafating, hau nia loraik diak loraik solok betu bot sirohotu nunerona diak de, tibo mak tv dade no bom trabalho betu bot sirohotu nebe make oresnya dadang, selati lumahela loran si nulu racing 5.1 megahertz nini yang no hane sambai baing hane hamus preparono musika ida hodi lo kita nio programa loraik solo ke disang ohing nini yang musika husi Bruno Mars ini titulu Talking to the Moon.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Okay, musica husi edel. Honey titulo San My Love. Tenemos la reunión de Beje Tukurua, Leona Minuto Sanulu Racing Hatia. None edel anesan cantora no compositora musica, José André Pop, Sopol, Blue Eyed, Soul no R&B, husi na sound Inglanya. None na fatin haunia, lorak diek lorak solo clip itu buat sirah hutan, nabe maka orang sana daun saya latilang mahala lorak sian ulu resin 5.1 MHz niniang. None rona diek clip itu buat sirah hutu, espera kata kita buat sirah ni aktif dari syotu balorong ohing niniang, lauho diek na fatin ya. No, na fatin korazeng na vontade basira nebe maka stay tung hela. I basira nebe maka servisu hela kita luha na fatin kudaru ito bot sirenia ang. No, tuir me hamas na fatin lori ito bot sira barona musik. Husi keti peri hone titulu The One That Got Away.

Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovitasi su internet, baloron tolu, hode dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet toron tolu, pokresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Aki ai musika husi Mario ge klau hane titulu pulang lah musika idene loriona ito behe tukur waliona minuturu nulu racing walu. Nona ya Mario ge klau hane sang kantor no kompositor musika husi na song Indonesia no konyesidu honya genre PO ya. Nune na fateng haunia loraik diek loraik solok beto bot siraho tu. No basira na bema kaoris nila daun setoba toba hela haderona prepara fila fali to bot sirenia. An hodi bele kontinua servisu ya oras loraik ninia ya. Ne tamane na fateng haunia loraik diek loraik solok norona diek dit beto bot siraho tu bom aktividade ibom trabalho. No, tir main afating lori to buat sira barona musika husi Why Don't We honi titulu 8 letter.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Okay, música Husi One Direction ini titulu acting nene One Direction ini sang grupo musika hani yang membro nain tolu genre pop no rock Husi na sound Inggris ya. Nene musika dene mas lori nai kita behetu kurua liana minuto lima nolo racing rua. Taman nena fatin hau nia lorai dia korai solo grid beto bot sir hoto nabe maka ores nede daung. Sela tilu mela loran sian ulu racing 5.1 MHz niniang rona diek dit beto bot sir hoto. Besir nebe maka servisu hela kita luan afatin kuriar itu buat siran yang ya. No tuir mana afatin lori itu buat sira barona musik ya. Husi Ed Sheeran hanya titulu fotograf.

plano tu pasa fere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu, kupa kote rumi. Kode dolar 2 centavus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida 2 tolu, fitur 2, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Ese Ia Sociedad Nele. Segunda to sexta Tukuhat to Tukune Lokrai. Radio Liberdade Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Ya, FM 95.8 MHz, film vali mai ya programa Espasi Publiku. Ya ne ite bawa ciram untuk vali hau ansal iha programa Espasi Publiku. Ya, bila no binti siroho tu, uhing ite tamo ona iha edisang di seti dozulu 2026. Ya, seperti kata kita bawa ciram hau kondisau nebe makasar dawel hanesan hau ansal iha studio. I seperti kata kita bawa ciram hau kondisau nebe kadia. Ya, bel no binti sirah karek fo lorek dia lorek solok basiran nabi maka fuing loke frekuensi rar liberarnya hamni lorek dia kpai tebot sirah hotu ino bos ba bel sirah nabi mak iha munisipu no balu iha rai liur haunya lorek dia kpai tebot sirah hotu tabare maluku binti sirah ates atu loki tanya hasur malu iha program Espasi Publiku ita barona lai musika ira depois fil falimai hori kontinua itania program irani. Maitarona musika ira.

0: Ya, dia gab maluku binti siroh tu foi ita ronatan musika rua ida husi diametru honia titulu timpu ne ba fura tebes no ida selo kusi Alcatraz honi titulu sabi la leha. Ya, ida ne maka musika rua foi ofrese liba ita vo sirene futer tilung espera kata ka musika rua ne se anima na fatin ita vo sira ho di manteng na fatin ya frekuensia rari liba rarinya. Ya, tamane obin this kara kato lorek dia lorek solo pa mal ko intisi rana be ma kors ne mantain na fatin na frekuensia rari liberar nyang haunya batari ba ita bot sirotu basira na be ma kors ne dadau se halau se halau sir ne aktivitades iha service fatin no balu ba negosian tesira iha merkadu haunya lorek dia ba ita bot sira no mos ba motorista sira liu motorista publiko sirah nesa mikrolet, taksis, tasira haunia lorek diak baita bawat sirah hotu, iha lai matan muris neonai. Ya, tamanya malu komite sirah maita ronatang informasaun sirah selu, kona ba intervista ho itani artista betinyu. Tamanya haus selori ita bawat sirah bodi ba rona informasa intervista husi itania artista beten maita kompanya intervista husi itania artista
1: ya kemarin aku pinter sih hotel nama kita point orang mau tuh musik husi betinu hotel lu sentionia falda no oras nemos nain ba musik ya yona studio radio liver dari dili hanya sang kami informa katak o inta salo intervista ho artista betinu i artista fo insider ne be maka mai ho ninya talento musika i komesamos halo kolaborasaun ho artista sira musika barak mai taronaona no tiro mai ita tu baten ninya historia experience sira liu ya mundo musika ninya tong so aminya bimbindu mai studio radio berradi lemang betinu
2: dia Botar bem mão e obrigado por também belle a oportunidade de me ha ou de marcar a presença aí na Rádio Liberdade.
1: Ya, no obinti sero dene bema ke sintonize la program espasu publiku balorong inyang kita sesan lai atau kita bele halo diskusaun balorong inyang. So mau bele kontai tuang o insa mau hahu karira musika ya ya mundo musika.
2: Oke dek, antes satu konten itu kan histori kono ba karera musika ni ha selalu hatu ha ni botar di ba windis sirahotu de be makoras atau asisti hela o rona hela radio liberdade. Oke dek, ha komesa ha ni karera musika ha sei iha tinang selasala tinan 12 anos. Mabe antes de 12 anos mos ha aprende ona o insato toca viola, né? Eu aprendi na começa tinanghito. E depois aprende, continua mais fila fala e depois eu começa a retan concerto que quang, né? Concerto nihia arte moris. Momento neba se eu começa a causelori acústica de. Ok, e a concerto neba.
1: Tinanghito mau participa na concerto?
2: Sidau, tinanghito neba eu começa a aprender na toca viola.
1: Okay.
2: E lautang mai oing. Ito iya tinang sano liru singrua, hau komesa na partisipa iya konserto kik sira. E em primeiro lugar, hau kon partisipa iya konserto mai hau. Iha konserto de arte moris hau halu hati na lahat, neba momento neba sa tinang karik. Hau komesa kanta neba, imos lori hau ni musika rasik duni. Momento neba hau halu hau ni musika, musika nemak iya tena YouTube.
1: Titlu
2: lah larang.
1: Okay, musika lah larang.
2: No,
1: tinang itu mau ngaprende hau karir musika, jadi inisiatif aku sih mau rasika, mau iha yang merumah influensia mau ngatu hau musika.
2: Hau komesa halo musika, ou komesa kanta, komesa toka viola, idane hau ni inisiatif rasik, idane musai hane sang hau ni hobi doh tu. E how gosta de ouvir música?
1: Então, ba música, ba mão, hanesan hobby ou ka profissão mos?
2: Música e ruane dalida, hobby e mos ba profissão hoto.
1: Okay, to ohin lorong ha mau ngine música, nebe maka mau lansa hirahonan o ya música official video ga música lirik.
2: Video official lyric how lance on album ida album domi ida ne iha musica hitu ba walu ida pois musica hitu ba walu
1: okay ne album domi
2: ida ne album domi no video lyric
1: okay no tamasar magar tau musica ho album naran domi
2: okay antes musica sirne musica sirne how tau youtube how how tiona antes musik itu ni tambah ya experiencia kikuang ida kono ba real sound domi sebenarnya memang kita halau ya tempo pasadu ida ni masa saya hanesang lifuang o tempo ni bahawa soru iha kriya file fali tempo ni bahasa lifuang iha kriya hanesang musik ida.
1: Okay, antong letra sira husi musik ane maung hakerek reflete ba maung yang o ba emaselo ga?
2: Ruluan ya tu.
1: Ruluan ya tu. Dia maung, no finalize mo sa maung hari lansa musik official video o titu promete.
2: Si.
1: Ano yung itaro na lay? Depois maung bele halo explikasan antong ma musik ane.
2: Okay, dia.
1: Dia, malo kubin sira tu, maita parang namutok musik atir mai. Ya, hal titlu promete husi naing nebe makor sendang halala diskusang.

0: Ya, kita nama kamu musika waktu itu promete husi betino nini yang no hanoing mau betino bele explicate tuang konapa letra husi musika dan eh.
1: Oke. Letra usi musik ini dene ini mos tu experience yang pernah kau soro tu. Antes nih how apa kau konta itu ang histori kono ba musik ini dene. How halau relasang doming. Nih pernah sidau to tinangida. Babi hau sin te kata ke do min ser nebe mahau hetang ne bahau sin ten sa perfeitu los mana mahau tamane ma kau tur hau ke rekte muzik e dene muzik ne spesial baret e mai dene
0: e masai
1: pokoknya e mai dene
0: oke ada na muzika nebe poin lansa primero hau
1: sin sin sin
0: Okay, no mau rasa mah kira musikannya no musikannya video halu yang lebih no ya. Yeah.
1: Okay, musikannya hau rasa mah halu, hau rasa mah kira. Ida boys nini arrangement, boys ho nini mixing mastering, ne hau halu tu kira. Video mah oleh gaya orang ganjo. Nini ya produce sound video ni, bolu produce sound karu close. Nih mak hal te video ini, ide pois ami shooting iya dalam phone Kristurenya, ne primero. Ide pois tu level paling mai iya pasir putih, iya pasir putih, iya fatin deh mahang kondo lorai kono mahare tau ahi wan seren duane. Okay, entah mana rua, kami nanti fatin dene ne spesial bam nai rua pro si datu shooting e ami halau tu nih ba shooting fatting nih ba
0: okay musika ne hafo in de publika no insa area song usia udah inja sira mau nih hari
1: okay musika ne hafo publika hau hari sira nih komentar mes positif deh
0: Onsa positif onsa.
1: Komentar dia yang kata musika ne furak, ide pois, siar ni acting yeah. Romantik atau ves, itu pun ia selalu tangan apa positif hot.
0: Okay, jadi halam mau anoy atau beli kontinon apa ting halam musik kan?
1: Sen sen, ini hanya sang motivasi ambot itu mahau perahu tu kontinon apa ting lebih lepas.
0: Okay, now oi mau muskulia musik ane sang esperen profesion, ini hanya sang mus hobi dan hobi onsa profesion onsa.
1: Okay, ide hobi ni macam ni sang how tour, wajar kon how lakar viola anta, how sinten sa la complete wajar, anta, okay. Mas kira minutu ide garua how ting share, yeah. Tok halimar, oh selai tour mas kira viola lah, mas how sempre kanta itu entu entu entu entu angas ne, ide profesion, musik ni mas saya ni sama ni profesion tambah, primero how hobby ane fakustik ida ni mak saya ane sang profesion ni mak bahau ni buat tebes kuli hetan je fantasing.
0: Dia kelas mau. No, hanung I terang nanti dari musik ada bela.
1: Bela, baru.
0: Dia kau ini cerah tu, nabi mak sintoni je lah. Kita terang dari musik ada, depois kita continue darah lia atau tenetan informasi yang saya lakukan si mau betino kena banyak karir musik ya. Ya, musik ya hotit lu how ihane bao.

0: Dia kalau sopin di cerah terutama ke musik ya hot itu lu how we hane bawa husi betinu ini yang no kering ngomong bisa how musik kan bela fight doang
1: Oke, okay, musik ini mas musik
0: ya
1: romantik ya. Lah saya suatu si doming, tamai dene tamu atau pak album dongnya. Musik ini mas halong, kondo iya kalang, kondo histori halim antes de toba.
0: Ya.
1: Entau ini bukan kuliah dia yang kata doming. Kalau pilih si kau,
0: Ya.
1: ane mau pilih fong ni hujan. Hau akhir kutu ini nih momen tu ia kalang antes tu apa, hau si hati ke unya matang, iu hau dia kuliah sai kata kau tu.
0: Aku yang tanya sari mama awangi mazina halas saya musik ya.
1: momen tu romantik ke tebes ia tempo nih ba, nem hau halus sai dia musik itu nih.
0: Nomong ni musik saya rahul tu mesra doming deh.
1: Musik seramos lah tadi ini pak dom musik domin ni kelahiran itu no musik suplement itu ide keru sekali
0: no itu filah bah experience mau ni yang hanya saya mau kuliah kan ta aku nta mau experience yang na participate event tu sira macam minus durante mau ni kerja musik participate on event tu internasional nasional sira ini
1: okay event tu sira nasional ni how participa last how mesek BNF
0: okay
1: partisipa dalam para kostena iya ne ba
0: ya
1: ne be konser nasional ne ba ne ruang hane sang konser tu ne be maka normal normal tena ma ne ruang tambah sempre iya halet konser tu entre how ho han kolega ne
0: internasional bahaya ne be kiri
1: oke okay, iya iya ne internasional primero bahaya Malaysia dalahat ide pois Abu Dhabi dalida depois Singapura Dalaida depois agora tu hein pra atu batang Australia ho Jepang
0: oke okay. Antong BNF ne grupo musik da kawinsa
1: BNF ne singkatan si, significa si Betinho and Freddy
0: mau si Betinho and Freddy
1: Betinho ho Freddy ne mak futisai halo BNF
0: tama sa akar halo da
1: awal itu kuliah aku nak file BNF
0: ini ni aku hahu insa tambah saya dah existe
1: okay. Oh ini sih do kontak hutu komisi usia ni individual ni entah how awal itu tambah lima

0: BNF.
1: Yeah.
0: Okay, antes am Freddy hetang malu hene pa formo grupu de BNF nene. Nia mos antes ne ihe tene grupu banda ketak, iha mos iha grupu boy band ketak. Ne hau iha manajemen awan itu matus nini yang. I Freddy iha manajemen mana nina Leong ya. Okay, iya nih pak, iya konser tuh ida konser tuh Thais Timurnya Timur Plaza. Iya momen tuh nih pak, hau hari ini mas kanta, ami mas kanta, entah tung ho tuh. Wah, kalau kami tunggu anak palku kutuk, kami hasil malu ansa kolega nih media. Itu pois, tau iya tempo nih pak, amru komisar tok halimar, gitu rano sore ho tok halimar, tok halimar, tok halimar, jadi i. Insa itu format grupu ide kan sa, hari latih nih pak, atau koi mitare. Itu pois, iya momen tuh nih pak, liu tuh semana ida, hetang konvitusi televisi edukasi. Momen tuh nih pak sira konvida hau ho Freddy. I depois nomor so ho wehali direktur jawa wehali depois ami pahamu tu kenapa depois de entrevista antong si Fermindu tu si televisi yang eduka saunya mai kuliah no hamne ruwe desni ini ron salah format grup itu apa hau yang okay se idene ba futuro dia kentang amro kokoto jadi viola mana imro kartu viola hari tokoto antong hotokanya kanta komosa forma dua ne forma komisi usne ba.
1: Oke, okay, entong oing mau partisipatif eduka song. Ida ni oing sama ema bele kong bidat ya mau nendro apa ena ba.
0: Lolos nih asane tambah niamus emo niamus susi televisi di kosong bolu
1: Oke.
0: ketak hamus televisi televisi di kosong bolu tambah musik di LDR nih tambah musik di LDR nih komo bolu ko kolega Veto Zelibar itu
1: Zili.
0: komunya tempo lagi anteng hamu ba marka presensi ini ba nih mau kuda menaruh hitang malu nih ba.
1: No, ano yung musik eser na ba maka maong ho Freddy kanta iha BMF musik eser na hore barak maka magosta rona no o insa itahahu hal dana cinto insa ya liliu ano yung musika cover eh
0: Sin sin
1: ya
0: sin.
1: o insa
0: Oke, in primo lugar haunia obrigado para kwa maluk sira ne bema khare nai nomo srono nai sira hutu. Tama sira hal komentario mesa positif de. Ba ya video clip o musika cover ne bema ka bien falo. Mas atu sai hanesa nemus.
1: Ya.
0: Si asor di hasor di dificuldades para tebes. Quando atu atu cover ona musiki dan in primer lugar am tengi ser rona uluk telai. I depois rona rona rona rona hare bani rona rona ni pronunsi ser ne depois mus hare bani letra ser ne la pelsara. I depois ami grava ti hotu musiki ni audio audio ya parte primero ni nie ami rona fila fali. Rona fila fali quando ia parte de ne quando sei sala la pele upload lai sei aprende na fatin conta de ang musica da mi halo ami rona file file to e semana ide ma am fem bele a foot decision ne kata bele ba shooting video clip for di upload
1: oke okay, ane ne ham prosesor
0: proses naro
1: ya
0: sim
1: no ohira publika ema por reação positivo sendo isso
0: Ai, quando publica se fo comentário não positivo e da nessa how sente contente de contente los mas primeiro o her quando o vídeo upload e a loura rua que tolo how na lara how sente how tal teve se depois a fone sente dubla fone tu tu la para alguém entendeu
1: estamos a dar tal estamos a dar
0: tal estamos primeiro tal o se dá o canta sala liam português e depois segundo pronúncias tal que da nessa sala rua nene ma halo hauni phone duk dat mas mas tuir file fali mai hare rekomendasi nu positif entau kontinua na fatin ho content
1: motivasaun bot atu
0: kontinua
1: hano
0: na.
1: Kolaborasaun ho
0: yeah.
1: Freddy
0: ho Freddy
1: no hano yung itar lai musika dala mo
0: dala
1: dia musika hot itu Cintura dan mas musika solo maunya
0: Nia, nia, nia.
1: Dia kira nama tuh.

0: Oh, espero kata Ronan nanya nabi mak kasih Indonesia lah pasti ya aing ki jomba lah. Tak usah lemah betul.
1: Los, los, los.
0: No, ya, no mau tini tahu mau ini karir musik ya, momentu importante ya, mau bela fai experience, momentu importante nabi mak mau senti uniku, bahira mau partisipa eventu sira, ya eventu internasional, atau eventu nasional.
1: Oke. Okay. Bahwa momentu ini memang importante primero paya nasionalnya momentu hanya sang lorong bot ini tidak baik serne terinta di Agustus serne itu pois ba lorong serne memang nasional timurnya ini nih harus sampai hitam konser tuh ini pak ini nih event ini memang importante mah ide internasional ini mak hanya sang event itu fundi tak tasi fes primero i tasi fes segundo i dene momento nebe mek importante teves
0: importante tambah sada
1: importante tambah how boleh participa iya event internasional ho artista internasional sira iya tasi fes primero i depois segundo mosa how envolve ho tu iya tasi fes segundo canta concerto ho BNF i depois mos hal kolaborasi ho artista internasional.
0: Artista poin lain semua kalau ya kalau bersama artis internasional Rio Orlando bisa performa sentiment ya momentum
1: ini ya momentum ya harus senti harus senti konten ti tebes tambah bele kanta untuk artista internasional Rio Orlando si Angola ini musik mas salah salah musik serne kuasa mundur dalam tomak Rono itu ida nih maka hau bele hetang opportunity ya. BNF itu oportunidade bela kolaborasi ni, ni baru senti ini ni momentu ini ni maka valor botes.
0: Ya, mau ni karir musik ya, liu ya musik grup BNF ini.
1: Si.
0: No, no, hanya planu bawing ya event rumah artis seta mau hakar kalau kolaborasi atau bela ya performance sama tu.
1: Depende dari event serendah memang kondu konvida artista internasional sekarang ika hau hetong oportunidade ou BNF hetong oportunidade entam hau kare desteve sirne
0: diak no ita liga pa mauni karira musika agora daung maun iya na plano atu halo musika funka musika iya ona nomos ya karika tu halo album fung ya
1: oke agora dadau kau iya musika hau iya ona musika walu nebe maka hau leti ona mabe idane hau la fos saida la ida liu fulang depois di ida musik fong fo ina dok saida ne depois di ne liu ti fulang ida hopalu ha fos saida mabe idane ho las fos saida la ida na mabe idane ide ide ho ni nye video clip ot keras
0: iya mos plano atalo album karik oin album ida kono ba domine kono ba rele ne lirik musika karik oin sa ho video musika i album selok ma hono yatalo
1: depois mit hare iden
0: plano
1: plano
0: diak no mong oin sa mau hanes artista ida mau hare ba desenvolvimento artista i hatimor lawin sa
1: Tuir hal ni hari desenvolvement tumba artis tadi mosernya maka stebes tambah sira ia kreatif ni pemesa di dia det musik mesa furak det musik mesa modern hot det idene mak saya ni sang tuir hal ni hari idene hanya sang desenvolvi musik ni pemak sira desenvolvi ni mudah sana pemak boleh stebes.
0: Okay, no saya datang mahu itu persis atau bela poi artis era bela desumbol beli tang.
1: Okay, nudar artis Timor Wang, con certeza 100% suporta artis Timor qualquer artis Timor ne 100% suporta. Hating boy.
0: Dia kau semang, no. Ano yung itan ini ya diskusang program espasyo publiko to yun eh karik mong iya liyamenon roma to fo ba o kubinti sira liyo po yung sasir na yung makahu ho karera musika
1: okay Hava karto in primer lugar. Obrigado pela convite para a Rádio Liberdade. Me convidou a uma marca presença aí. E depois, segundo, a minha mensagem para artista ou maluco foi ensaiar, né? Me ia talento rumo com a música. Nian, e me liga amanhã a tudo. Tem que halo em minha Ambrani, ou de participar em qualquer evento. La bele moi, a tua tudo e menina talento, qualquer talento, música, desporto ou sair de ritmo que minha e minha tudo. Importante, mas la bele moi.
0: Deklasman, obrigado Barak. Bele
1: Nada.
0: mai amo tu i hara liberdade bele parti parti la mau mia esperienza con aba musica ninia. Oning denemos motivação ba artista fonsira, motivação mos mau ngatu bele continuo. Sukses na fatin
1: Sim.
0: hamau ni carreira.
1: Obrigado, Barak.
2: Ya dia ka belong obi tesi roho tu ita foin rona liwa entrevista itania belong zona so itania artista biting kona ba nia involve an iha mundo musika foin ita rona liwa nia konta nia experiencia durante nia involve an iha mundo musika depois winsat bele hakerek musika namois winsa nia partisipa iha evento sira ira nemak foin ita rona liwa audio entrevista itania belum zona so itu artista beting itu fuin ron liba tambah nih malu kubinti sirah karena agresif tambah itu pot sirah masih mantina fatin ho frekuensi radio liberdaden yang i orsne dauk mas lori itu ona ba iha tuku hat liu menutu 5 nulur esensia tambah nih malu kubinti sirah mantina fatin dia frekuensi radio liberdaden yang i itu se ba ronatan musika Ida, oh musik rua. Ida tan husi Zeniu Matus, Sonia Titlu, Fiar Demais, no Ida Selu Kusia Bitugama, saudara. Mai terona butuh.

0: Musik tuku hitu, to tuku walu kalan. Radio Liberdade, Sianolurese 5.8 MHz.
1: Kalan dia kalang solok ba Maluku Vintis Radio Liberdade Serahotu ita hasoru malu faliha programa hadiah futuru ba iha edisaun ohin loron inian. Ya Maluku Vintis Radio Liberdade Serahotu programa hadiah futuru se divulga informasaun ba ita bostira kona ba oportunidade serana bema korash neda daun hein hela belon rona nain sira nune kari kita bostira ne bema buka hela informasaun kona ba vaga servisu bolso studio programa interkan cambio no moste alutan ita bosiran afatin iha frequencia radio liberdade dili sianolu resin 5.8 MHz babe on sirane be makoras ne down sintoniza ona canal radio liberdade li husi live streaming facebook no moste iha website radio liberdade dili ninian kalan dia ki sintoniza dia babe on serhotu hen katak ohin Ida nialaran. Kaiana de kaina de hambono. Kaina boa noite dia kalai. No kareti manen mos akompanya ya atambuana ba dehan. Malam karesi sayan apa kabar cu malam ini? Tetap semangatmu dalam siaran radio Liberdade. Terima kasih buat kareti manen selam salam sehat selalu dan happy weekend buat Kak Reti dan keluarganya. Kak Ikung, nebe maka kompanya Martin ZDN, Kak Sakila, nebe mosta kompanya la programa dan ne boa noite, bon sintoniza, Kak Hamir di Hambono, Kak Siska, Kak Nela, ya bon sintoniza, Fetong, Hamir dia kalai, Kak Hamir spera dia ke. Obrigada barak ba mong hambar ne vemos acompanha la programa de Nehusi live TikTok ama fo onzi ne vemos acompanha kalandiak ba mafo bon sintoniza ba ita okay ita iha coming husika ready dehan makasih banyak ju buat kadesi bersama keluarga Kakak, semoga sehat selalu. Thank you. Obrigada mos ba ka Hamer, nebe ma ka absen ona ka matenek nebe mos akompanya. Boa noite, bon sintoniza ba ita, espera ita diak. Nebe mos belun, ya belun reti manen, obrigada ba absen, terima kasih buat absen. Nebe mos ba ka JS Aduak, nebe mos akompanya la programa dene. Ya, boa noite, baita, e espera ita mosiha condição, nebe saudável. Belung Hammer, obrigada barak tamba harukana give my radio liberdade. Ya, ka Taurus mos, boa noite, belung Taurus, bon sintoniza baita. Nomos belung, ya, Aldo, mong Aldo e kubuti, hanomaung, nebe mos akompanya la. Boa noite, bon sintoniza bamaung, hingga tak buat hotu dia, kohin lorong atividade hotu dia. Diak emang hoti ho uma musopun di sound diak ya kataurus tehan boa noite mos baradio liberdade obrigada belon taurus nebe mak acompanha em suarez nebe mak sintoniza hela kalandia querida e bon sintoniza querida meri nebe mos acompanha feliz nunes nebe mak sintoniza boa noite bon sintoniza belon lucas kamafet kamafo thank you ba follow radio liberdade di linia tiktok Kalino, boa noite. Ya, balon sira iha informasaun lubuk ne pema desi preparihan ya tu divulga, molo katu bai iha divulgasaun informasaun serne, ita pasta lai musika, ita rona hamutuk musika lai, pois desi mai ho informasaun sira, mai fali le sai, oportunidade sira ne bema koras ne dadaun, heng hela belon rona nain sira. Ya, balon obvinti sira hoti, ita sirona hamutuk musika ne bema kananu, Ya musika ne bema kananu husi Doza Cat musika hotetlu Human itarona hamutuk

0: loron musi tuku hitu to tuku walu kalan. Radio Liberdade, Sianoluresi 5.8 MHz.
1: Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovitas isu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Aktiva saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Aktiva saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Obrigada Barage. Firang ni importante. Noma kalan dia ba noma obrigada bele tamasai tamasai. Hak mate kakara kak mate kak mate dete. Basti Xavier ni bema ka kompanya hela kalan dia ba Basti bon sintoniza. Oke, okay, Kak Fabinho, hari ini hanya sampai TikTok ini kik mana? Hari ini ada TikTok ini bot nih, bot. Depois mundu haleo nih. Ida nih mai, ni ita senti mundu ihalale, sa? Ita senti ihalalehan. Ate nih lalehan mau kuin sama, be? Narang kuliah itu na. Oke, okay, mau Fabinho deh. Oke, okay. Ini gue sudah provoka mana? Agar ini pun tiru TikTok ini be, kik nih. Laki orang TikTok ini mundu haleo nih mana? Ema kanta mundu haleu ho kakara katu harei dan esi. Oke, never change my mind. Oke, okay, lah hebat tidak sela muda itani Hanoi ne dia kliutan. Importante mak Hanoi berbuat ne be dia ne dia klos. Halo hofon duk dak, hey la bele duk dak me be ping pang. Oke, okay, itarona lai musika husi jamrut selamat ulang tahun. Depois itane. Lei fila fa continua lei ta bossi rania commentario.

Oke, musika husi jamrut. Selamat ulang tahun ita runahamu tukona. No, ya obrigada barak beta bosra hotune be maksin tunis sana radio liberdadi.

Lasenti ora si studiu hatu dona tuku sia li minutu hat nolu resin. Hitu, ito si ha minutu stanolu liu, iha programa ida ne. So, iha ne ito iha komentario, komentario bara klosu si belun. Kakak Favino dehan, okay, oh sorry, bay dehan, kita halua send gift hotap tap layar, okay, hareba mau Favino rona ba, kabay dehan eh, jujurlah padaku, aku menunggumu, amin, terima kasih, bukan bukan kak Favino menunggu, mabe aku menunggu, karena kak Favino iharai liurela, nebe ami heng hilai ha aeroportu, mai ami hadau pasta, ne ami sobu koperi aeroportu. Ya, halo fuan duk dak. No can ever change dengan Alex Korea. Alex Korea makida ne betan. Mau Favino desne, ida mundu haleo tiru ba ladiak faline. Oke, ladiak ne signifika kata kerai mamu kona ne be. Thank you for han lai mak fuan tiru. Mundu mamu klasai sewa ngira itala fuhan sira. Oke, laba vike keka. Desires, mani fon hein hela hena ba ola bato agora ne. Oke, mani fon dani bema ka Favino dehan, mon Favino mak urus ne ka. Tahun diak, depois. Thank you mani fon ne bema ka, ya, yeah, pelo menos prinsipio ka valor hane sang hoi tabai. Labe lu urus vali emania mani fon dani bema mai, ita lor-loron tuku ita tebe ita ne ulung waras. Pis bandu ita ni ulung moras. Kaprilia diham buonoite bonita, buonoite mosh. Terlahir bukan untuk dicintai, tapi untuk apa? Untuk mencintai kah? Oke, okay, hatung lai. Dia, kobrigada bara kerida, ursida mak hatung. Ya, kakak Togu, nebe mak akompanya. Obrigada barak. No, ya kakak Bei, tu irma ita se pasa musika de raja nian, hakara ka tutunga, hakara ka tu stay hane, rona te musika raja nian maktun, tamba musika de ne ohing ita makusu. Jujur lah, jujur si raja nian. Oke, terlahir untuk tuku tebe, kita sanega, ne ita akan sa funubot ne, Korea Utara, Korea Selatan, funubot. Oke, okay, hakara ke stay lai. Oke, okay, diak stay hane. Kaida, kalan diak ba Aida, nebe maksin Tunisia, kagama, nebe mos ta kompanya, lao nenek, nebe mos rona hela radio liberdadi. Spera katak, betul tu diak. Ita rona lai, raza huni muzika, jujur.

plano tu pasa fere si Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asis internet baratu ko pa kote rumi. Kode dolar wa sentavus lima nulu, ita bela sisu internet unlimited durante lorun tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: dan sekali British Agus Sarana Radio Libertari.
1: Hamutu ko ami ya frekuensi 105.8 MHz Radio Libertari. Libertari ya aning, Libertari ya Morish.

Iya plano tu pas afere sih Indonesia. Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asis internet baratu ko pakote roaming. Jadi di manulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida rua tolu, fitur rua, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.